Selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah bagi kita semua. Saat ini ada sukacita dan rasa gembira karena kita semua dapat beribadah bersama. Sebagai anak-anak, kami ingin belajar untuk mengenal dan bertumbuh dalam hati kami yang baik kepada Tuhan Yesus. Karena itu, harapan kami kepada Papa, Mama, saudara-saudari, dukunglah kami yang masih kecil ini, supaya kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, tulus, dan suka menolong. Sehingga kelak ketika dewasa, kami mampu menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi sesama.

anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita hadir dalam ibadah. Tuhan beserta kita dan pasti menyertai kita.

cosa.

putramu, Tuhan dan Juru Selamat.

0: Matius dipilih menggantikan Judas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah.
1: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih, dan masih barengin diri edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tidak tadi beberapa lagu yang udah Windy puterin buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Nah, ini buka jalur aja kali ya teman-teman, buat teman-teman yang mau request lagu atau mau salam-salam, boleh langsung kontak di Pro 2 di 0811-4894-990. Atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RR Digital. Untuk RR Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan di Play Store.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: Mama Nuke berhasil ya mendidik dia untuk sabar. Tunggu Mama Pung, uang atau berkat dulu ada baru bisa dipenuhi. Luar biasa. Berarti Mama juga janji pasti akan selalu ditepati. Bapak Ibu orang tua yang diberkati Tuhan, ingat, jangan pernah janji kalau tahu tidak bisa untuk dipenuhi. Jangan. Karena hal seperti itu
1: masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak nih, dan tentunya masih bareng Windy di edisi Spada. Halo teman-teman, minta maaf ya Windy tidak banyak bicara hari ini karena Windy sakit gigi. Hehehe. Sakit gigi tuh ini gak sih teman-teman, bikin apa ya, sakitnya tuh sampai naik-naik ke kepala, jadi kayak emosi gitu loh. Teman-teman pasti ngerti nih kalau orang sakit gigi gimana. Jadi Windy hari ini bicara seadanya aja. Nah teman-teman, sekalian mau buka jalur aja nih buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim salam, atau mau sekedar ngucapin happy birthday mungkin, selamat ulang tahun, atau yang lainnya, teman-teman boleh langsung kontak di Pro 2 di 08 1148 94 990, atau teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital. Ya, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan di Play Store, itu juga udah gratis dan nggak berbayar.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari

Ya teman-teman, karena sekarang di studio juga nunjukin pukul 9.59, nanti Widi bakal balik lagi di jam 10 tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan yang lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: urapi dia dengan cara Tuhan yang tidak mampu kami selam. Kami tahu sil yang terbaik akan Tuhan berikan bagi pertumbuhan, bahkan bagi proses-proses yang harus dilakukan dalam pertumbuhan secara fisik, tetapi juga dalam harapan orang tua. Bersuka kita bersama dengan Tuhan dalam pertumbuhan anak ini tetap ada sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sil diberkati sebagai sahabat Allah untuk terus berada dalam persekutuan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah dari semua perangkat pelayan dalam pelayanan ini. Penatua Diaken, Ketua Majelis Jemaat, kami segala tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan ajar mereka lebih luar biasa untuk melakukan tanggung jawab pelayanan ini kendali terkadang harus mengorbankan waktu, keluarga, masih mereka mampu untuk memprioritaskan mana yang terbaik untuk kita. Tetapi juga badan-badan pembantu di dalamnya, sehingga kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Semua hal yang kami lakukan dalam ikut pelayanan ini, kami percaya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Saat ini juga kami mau berdoa. Semua pengurus pada kategori pengurus sektor, bahkan Bapak Pendeta Maria yang bersedia untuk melayani kami dalam kesempatan ini, untuk menyuarakan suara Tuhan, memanggil kami, mengingatkan kami atas suatu waktu untuk beribadah kepada Allah. Tuhan berkati, beri kuat sehat bagi Bapak Prakasi, sehingga semua yang dia lakukan bukan untuknya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan melakukan pelayanannya, tapi dia yang lanjut lewat.
1: Masih stay di Global 9 FM Pro 2 Vok, faktor yang terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di, tentu aja masih di edisi sepada, enggak, dia udah masuk di edisi santai siang ya teman-teman. Di jam 10 ini Windy bakal bawain informasi, informasi apa ya kira-kira. Sebelum kita masuk ke informasinya, Widi masih punya 3 lagu untuk membuka segmen santai siang ini nih teman-teman. 3 lagu pertama ya. Jadi stay tune terus di Pro 2. Ini dia 3 lagu yang bakal Widi putarin. Widi punya Dancing dari Kylie Minogue, ada Menyesal dari Lyodra, Tiara Andini, dan Yofi Nuno. Ini punya Menyesal juga dari Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia. Dan ada Here All Night dari Demi Lovato. Let's listen together. Enjoy.

0: Hitlist.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

masih bareng Windy di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih teman-teman. Selamat menjalani libur weekend ya teman-teman. Selamat berlibur, selamat hari Minggu juga. Dan selamat menjalani hari di tanggal 17 Mei ini ya teman-teman. Seperti biasanya, setiap tanggal selalu punya cerita menarik dalam perjalanan sejarah dunia nih teman-teman. Dan hari ini, di tanggal ini, ada banyak peristiwa penting yang bisa jadi pengingat kalau perubahan besar sering dimulai dari keberanian untuk membuat sesuatu jadi lebih baik nih. Salah satu peristiwa bersejarah terjadi pada tahun 1954 ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat menghapus sistem pemisahan sekolah berdasarkan ras atau warna kulit. Keputusan ini jadi titik penting perjuangan hak asasi manusia dan kesetaraan pendidikan di dunia nih. Nah, dari peristiwa itu kita bisa belajar kalau pendidikan memang seharusnya bisa dinikmati semua orang tanpa perbedaan warna kulit ya teman-teman, tanpa perbedaan ras, suku, dan warna kulit itu tadi. Nah, karena lewat pendidikan, banyak mimpi dan masa depan bisa dibangun. Dan sampai sekarang, semangat untuk saling menghargai dan memberi kesempatan yang sama masih terus jadi nilai penting nih di kehidupan sosial kita. Nah, teman-teman berdua, bicara soal tanggal 17 Mei, juga gak bisa lepas nih dari semangat literasi dan kebiasaan membaca. Buku memang selalu jadi teman baik untuk membuka wawasan kita dan menambah pengetahuan ya teman-teman. Nah, di zaman sekarang informasi memang mudah banget nih kita dapati lewat media sosial, lewat internet. Tapi membaca buku tetap punya tempat tersendiri nih teman-teman. Karena dari membaca kita bisa belajar memahami sesuatu yang lebih dalam, lebih tenang dan lebih bijak dalam melihat banyak hal.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Nah, teman-teman, ternyata dari membaca kita bisa belajar memahami sesuatu yang lebih dalam nih, lebih tenang dan lebih bijak dalam melihat banyak hal. Jadi gak harus langsung baca buku tebal kok teman-teman. Mulai dari artikel, cerita pendek, atau buku favorit yang ringan juga bisa jadi langkah awal nih untuk membangun kebiasaan membaca. Karena kadang satu halaman yang kita baca bisa memberi inspirasi besar untuk masa depan nih. Nah, teman pro 2, ada juga peristiwa penting lainnya yang terjadi di tanggal 17 Mei ini nih. Jadi 17 Mei dalam hubungan dunia internasional. Nah, di tengah situasi perang dingin saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai menggunakan jalur komunikasi khusus atau hotline untuk mengurangi risiko konflik besar antar negara. Dari situ kita bisa belajar kalau komunikasi memang jadi hal yang penting nih ya, teman-teman. Banyak masalah sebenarnya bisa diselesaikan kalau ada ruang untuk saling mendengar dan memahami nih. Jadi bukan cuma antar negara yang Nah, jadi bukan cuma antar negara aja ya teman berdua, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang hubungan pertemanan, keluarga, bahkan lingkungan kerja juga bisa jadi lebih baik kalau komunikasi kita lancar, dijaga dengan baik, dan dilakukan dengan saling menghargai.

0: Kak, lihat, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Dapur MBG 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Nah teman-teman, dari beberapa cerita sejarah di tanggal 17 Mei tadi, kita bisa melihat kalau dunia terus berubah lewat pendidikan, komunikasi, dan semangat untuk terus belajar. Hal sederhana seperti membaca buku, menghargai perbedaan, sampai menjaga komunikasi ternyata punya dampak besar untuk kehidupan banyak orang. Dan mungkin tanpa sadar, langkah kecil yang kita lakukan hari ini juga bisa jadi bagian dari perubahan baik di masa depan. Nah, semoga informasi sejarah hari ini bisa menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi untuk teman perdua nih. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya teman-teman, tetap produktif di weekend ini. Dan jangan lupa sebarkan energi positif untuk orang-orang di sekitar kita semua. Nah, karena sekarang udah di studio udah nunjukin pukul 11 lewat 6, tuh tanya Windy harus pamit undur diri nih teman-teman. Karena gak berasa banget ya, Windy udah menemani teman-teman dari pukul 5 tadi sampai dengan 11 sekarang. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena dari jam 11 ini sampai nanti pukul 5 sore, teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan yang super seru. Kalian seru-seruan bareng ya teman-teman. Nah, kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Ini pamit dulu, bye-bye.

0: Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara

memeriksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

mengenakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna oranye

juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang

Yang Bro 2 itu dia lagu dari Rama Davis, teman Bro 2 dan juga Faith Grace, yaitu See You in Jakarta. Dan tentunya masih 89 FM Bro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya teman-teman di hari Minggu siang ini ya? Kayaknya udah pada pulang dari beribadah ataupun mungkin baru mau berangkat liburan atau weekend ya. Kira-kira kalian mau planning-planning trip kemana nih di hari Minggu ini? Atau tipe-tipe yang rebahan aja teman Bro 2 ya, lebih baik me time aja. Pokoknya kalian semua aktivitas apapun pastinya tentunya Maul doain semoga lancar terus ya teman Pro 2 ya. Dan juga kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua di edisi Minggu siang ini teman-teman ya, di Santai Siang dari jam 11 hingga nanti di pukul 5 sore waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan juga kita bakal asik-asikan di siang ini hingga sore ya teman-teman ya, hingga menjelang maghrib nanti. Dan juga tentunya kalau teman Pro 2 mau request lagu, mau salam-salam, mau ngobrol-ngobrol bersama Maul, boleh banget, silakan menghubungi Maul ya lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Teman-teman, sambil kita cari topik yang seru ya teman Pro 2, kalau kalian mau spill-spill kira-kira planning kalian di Minggu siang ini seperti apa. Karena kalau dari studio kelihatannya di Fafak ini langitnya cerah banget teman-teman ya. Jadi yang lagi berkendara kayaknya apa ya teman Pro 2, kayaknya gak khawatir planningnya itu bakal terhambat, bakal tiba-tiba cuacanya berubah 180 derajat. Enggak ya kayaknya, amin aja ya. Karena kalian pastinya udah mendengarkan acuan dari perkiraan cuaca ya di hari Minggu tanggal 17 Mei ini. Jadi semoga aja planning kalian semua lancar terus teman-teman. Dan juga kita selanjutnya masuk ke lagu dari siapa nih? Lagu dari Anggi Marito, teman Pro 2, dengan judulnya yaitu Aku Bukan Untukmu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM Pro 2, Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran.

kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pro 2 itu dia lagu dari Astrid dengan lagunya itu Demi Kita, dan juga tentunya masih lapas gerai FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu Tom Pro 2. Dan kita baru aja dapat requestan lagu dari dari Kak Zulia yang ada di Jakarta ya. Dari kemarin ya request lagu ini terus nih Kak Zulia ya. Gimana kabarnya Kak Zulia? Semoga lancar terus ya Kak Zulia ya. Rencananya di hari Minggu ini ya teman-teman. Dan juga salam dari 89 FM Pro 2 Fafak nih. Kalian mau request lagu nih, request Remuk NG Carvalho dan dari Zulia yang ada di Jakarta yang mendengarkan lewat RRI Digital. Dan juga salam-salam buat The NGs di seluruh Indonesia. Wih, gokil ya. Dan kita langsung cariin aja nih lagu dari NG Carvalho ya, yaitu Remuk. Dan semoga aja Kak Zulia masih ada di masih ada di RRI Digital ya. Kita masukin dulu di playlist dan juga kita udah masuk nih ya. Lagu dari Kak Zulia yaitu NG Carvalho Remuk, dan juga teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Di pukul 12 ini kita bakal dengerin kita bakal bahas topik seputar kuliner dan juga UMKM nih teman-teman. Jadi tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari NG Carvalho yaitu Remuk.

0: Sesungguhnya, Teman Pro 2, buku Rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan, dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Launch attack! Bomb. Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Kenapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu ya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Biar tidak terlalu capek ya kak.
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: 5 is full of risk, but it's worth a try like a first kiss. It's not always about the strongest fist. The great survived and it told you this. Life is all about the rise and the fall. Yeah. Come on, dream great, turn it up.

akibat saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Waduh, siapa yang disumpahin mati sama Kak Madison, Tom Pro 2? Dan tentunya masih bersama Maul, Tom Pro 2 ya, di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga kita bakal bahas seputar kuliner seperti yang Maul janjikan, teman-teman. Namun sebelumnya gimana minggu siang kalian? Apakah semuanya lancar, Tom Pro 2? Karena sekarang kita bakal dengerin topik nih, Tom Pro 2 ya. Topik yang mau bawain itu mengenai hidangan khas Singapura yang sekarang kian populer nih di dunia kuliner, teman-teman. Soal apa ya, Tom Pro 2? Nah, ini tuh soal pecinta makanan internasional ya. Ya, mengenai makanan yang berkat perpaduan rasa dan juga budaya yang uniknya tuh jadi populer nih. Dan juga beragam hidangan tradisional negara tersebut dikenal memadukan pengaruh Melayu, teman-teman. Jadi ada pengaruh dari Melayu, Cina, India, hingga peranakan lainnya, teman-teman ya. Dan kalau kita ngomongin soal makanan Singapura, teman-teman, masyarakat Singapura itu tahu dan juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda di dunia nih, yaitu beberapa makanan diantaranya ada nasi ayam Hainan, laksa, chili crab, hingga char kway teow. Ini soal apa ini Kak Maul? Ini baru pertama kali dengar ya. Maul juga baru pertama kali dengar sebenarnya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nasi ayam Hainan kayaknya udah banyak sih yang tahu ya. Karena itu nasi yang gurih berbumbu dan juga dengan rasa-rasa ayam dan daging ayamnya lembut. Sedangkan laksa sendiri memiliki cita rasa kuah santan pedas yang dipadukan dengan mie serta seafood, teman Pro 2. Selain makanan-makanan tersebut, tentunya Singapura juga terkenal dengan food and wine-nya. Dan popularitas kuliner Singapura menunjukkan bahwa makanan tuh menjadi bagian penting ya dalam memperkenalkan budaya suatu negara ke dunia internasional. Keren banget gak sih, teman-teman ya? Aduh, mau jadi lapar deh, jujur mau belum makan nih sama Bro 2. Waduh, denger apa ya, nasi ayam Hainan ini langsung lapar, teman-teman. Dan itu dia, kalian semua harus cobain ya hidangan khas Singapura yang sekarang kian populer di dunia kuliner. Dan tentunya itu dia informasi yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita bakal masuk lagi nanti di informasi seputar apa ya, informasi seputar sports dan juga entertainment sama Pro 2. Tetap saya Syu 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu dari Pinka Mambo, yaitu Wanita Terindah.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Karma is that girl, like...

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menggigitkan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Ya itu dia teman Pro 2, lagu dari Seza dengan lagunya itu Saturn. Dan juga tentunya masih 89 FM Pro 2 Fafak di pukul 14.32 ini kita bakal bahas seputar sports dan juga entertainment. Teman-teman Pro 2, kita ngomongin soal otosport nih. Kalian tahu kan ya Veda Ega teman-teman ya. Namun sayangnya nih Veda Ega gagal lolos Q2 dan juga Veda Ega start dari posisi ke-21 di Moto3 Catalunya. Waduh, ini soal apa nih Kamal? Iya, jadi Veda Ega Pratama gagal lolos Q2 pada Moto3 Catalunya 2026 dan Veda kini harus start dari posisi ke-21 pada balapan Moto3 Catalunya 2026. Pada hari Minggu 17 Mei 2026 ini teman-teman ya, ini baru banget nih, masih hot banget teman-teman ya. Veda sebelumnya hanya menempati posisi ke-19 pada sesi latihan Jumat lalu. Hasil itu membuat Veda harus memulai kualifikasi dari Q1. Pada awal Q1, Veda sempat bersaing di barisan 4 besar teman-teman. Posisi itu masih membuka peluangnya menuju Q2 teman Pro 2. Namun persaingan berubah pada 5 menit menjelang akhir sesi Q1. Sejumlah pembalap satu persatu memperbaiki catatan waktu dan semakin menggeser posisi Veda. Veda akhirnya menutup Q1 di posisi ke-7 dengan catatan waktu 1 menit 47,636 detik. Hasil tersebut membuatnya gagal lolos ke Q2 Moto3 Catalunya. Akibat kegagalan itu, Veda akan memulai balapan dari posisi ke-21 dan posisi tersebut menempatkannya di barisan belakang grid, teman Pro 2. Sementara itu, pole position Moto3 Catalunya direbut pembalap Red Bull KTM Tech 3 yaitu Valentin Perron dan ia mencetak fastest lap dengan catatan waktu 1 menit 46,679 detik pada Q2. Faktor lainnya juga yakni Veda terkendala oleh trafik pembalap saat time attack practice, di mana situasi tersebut cukup menyulitkan Veda untuk mencetak waktu terbaik untuk lolos ke Q2 teman Pro 2. Jadi jadwal balapan Moto3 Catalunya hari ini

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Steven Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: draw the viewer's attention.
1: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Good FM. Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Dan itu dia India tahun Broadway dengan lagunya dengan Nadine Amizah. Waduh, itu udah dua favorit musisi Mau, teman-teman ya. Udah ada India, ana Nadine Amizah pula dengan lagunya itu Forgot Password. Lupa ya passwordnya ya. Kira-kira passwordnya apa tuh? Gak bisa masuk nanti, gak bisa masuk akun Facebook. Waduh. Anyway, teman-teman, seperti biasa nih di pukul 15 lewat 25. Gimana teman Broadway sore kalian? Udah mulai masuk sore dan juga sepertinya kita tinggal hitung mundur jam ya sebelum nanti kita masuk di hari Senin. Waduh, jangan dulu dong sama Ul ya. Kita apa namanya, kita asik-asikan dulu. Dan juga Tom Pro 2 di pukul 3 ini kita bakal bahas putar topik lokal ya, topik informasi seputar Kota Pala dan juga kota fak-fak kita tercinta. Kira-kira bahas apa Maul? Nah, kita bahas yang pertama nih, yaitu kalian kamu semua harus tahu ya, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak menetapkan Pala Tomandin jadi tanaman budidaya dan juga konservasi. Wah, ini soal apa nih ya? Nah, soal pemerintah Kabupaten Fak-Fak yang resmi menetapkan Pala Tomandin sebagai tanaman budidaya, pelestarian dan konservasi melalui keputusan Bupati Fak-Fak, teman Pro 2. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah besar pemerintah daerah tahu dalam memperkuat identitas Fak-Fak sebagai salah satu daerah penghasil pala unggulan di Indonesia. Gokil parah. Dan juga penetapan ini sekaligus menandai perubahan ya, mengenai arah pembangunan perkebunan di Fak-Fak yang tidak lagi semata berfokus pada hasil produksi saja, tetapi juga menempatkan pala sebagai bagian dari warisan budaya loh teman-teman, dan juga penjaga ekologi daerah. Gokil. Jadi simbol kita tuh bukan cuman pajangan doang, tapi juga sebagai warisan budaya ya teman Pro 2 ya, dan juga penjaga ekologi daerah. Dan juga dalam budaya lokal dikenal filosofi Meritotora yang memaknai pala itu sebagai ibu nih teman-teman, yang memberikan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat Fak-Fak. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah menilai pengembangan pala harus dilakukan secara bijak ya, agar manfaat ekonominya itu tetap berjalan tanpa mengorbankan nilai budaya maupun keseimbangan lingkungan kita. Dan juga sementara dalam fungsi konservasi sendiri, pala dipandang memiliki peran penting nih dalam menjaga bentang alam Fak-Fak, karena mampu memperkuat tutupan vegetasi, menjaga cadangan air, dan juga mengurangi resiko erosi ya di kawasan berbukit dan juga penyangga hutan. Jadi udah menjadi apa ya, udah menjadi simbol kita, menjadi sumber pencaharian kita, tapi juga menjaga ekosistem dan ekologi kita di Kota Fak-Fak ini. Wih, gokil parah teman-teman ya. Makanya tuh Pemerintah Kabupaten Fak-Fak menetapkan Pala Tomandin menjadi tanaman budidaya dan juga konservasi ya, yang tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id. Kalau Pro 2 ingin membaca informasi lebih lanjut mengenai rri.co.id, mengenai informasi lain-lainnya, silakan mengunjungi rri.co.id ya, ataupun mendownload RRI News di App Store dan juga di Play Store, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita masih bahas topik-topik lokal dan juga informasi seputar Kota Fak-Fak, tapi setelah beberapa lagu berikut teman Pro 2 ya. Ada lagu dari Justin Bieber nih teman-teman, dengan lagunya yaitu Daisies.

0: Esensi Buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Pak-Pak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: 1000 kali, teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, yuk kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 4.

0: aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: Pro 2, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19, Sheila on 7, Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi 9, Toh Pati, Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD, Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini, Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Toh Pati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu, tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

0: Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elandi Krisnanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman produknya yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro
0: 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressio Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Produa Fakfak, welcome to Produa Fakfak di 89 FM di segmen Sore Ceria sampai dengan Jago Malam bareng Bunga Kutangkas di sini tentunya. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Produa dari ya harusnya tadi jam 5, tapi tadi jam 5 ada relay MLC atau music bukan MLC tapi Top 20 ya, lupa. Tadi dari relay Top 20 internasional di jam 5. Jadi di jam 6 ini Bunga bakal temani ruang dengarnya teman berdua ya, sampai dengan jaga malam nanti sampai tutup siaran. Aduh, Bunga udah kangen 2 hari libur ya. Oke, seperti biasa bakal ada 3 lagu ya untuk mengawali. Dan juga mungkin nanti di pertengahan lagu ini bakal ada azan dan juga tarhim ya untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Entah nanti di sesi ini atau di segmen berikutnya. Teman-teman tetap stay tune aja. Ada Gue dan Aku lagi dari Agnes Monica. Ada Madiwa dari Star Kids ya, dan juga ada Hidup Dua Kali dari Ryan Pono teman Pro 2. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia, Godain Aku Lagi.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya teman Prodo, Abunga selaku yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.
3: Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

0: mengenakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, badan penerbangan dan antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 그럼 너 위에 또 샤바 또 뒤에 또
1: 부하. 너 여기가 다 여기서 가래. 지,
2: 이따 Vi, kau tidak ikutan ejek dia, kah?
3: Tidak, ah. Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, eh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, karena nanti di jam 7 kita bakal ada topik. Aduh, topik apa lagi tuh Bunga? Yes, karena di jam 7 nanti Bunga bakal ajak teman-teman, kita bakal bahas satu topik yang mungkin kalian juga tunggu-tunggu, yaitu seputaran dengan sejarah. Sejarah apa Bunga? Yes, nanti di jam 7 kita bakal bahas sejarah seputaran dengan tanggal 17 Mei. Kira-kira ada sejarah apa aja? Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

durian, kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

inspirasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, dua satu lagu terakhir ya, Bunga Putra, untuk menutup jam 6 sampai ketemu di jam 7 atau 1 jam terakhir di segmen Sore Ceria. Sekarang kita bakal bahas topik menarik ya tentunya. Tadi kan Bunga pengen bahas tentang seputaran sejarah ya, teman-teman dua. Tapi tahu-tahu ada yang request katanya di WhatsApp, "Kak Bunga juga bahas seputaran sejarah dong." Katanya minta dibahasin seputaran dengan topik menjelang malam tuh apa yang enak gitu, apalagi di minggu sore katanya. Boleh sekali ya, stay tune terus, nanti Bunga bakal bahas. Ada juga yang request lagu, tapi bentar, nanti di jam 7 Bunga bakal putar ya. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia satu lagu terakhir untuk menutup jam 6 kita. Sampai ketemu di jam 7.

Oke, teman Pradua. Aduh. Selanjutnya ya tentunya karena kita udah masuk di satu jam terakhir di segmen sore ceria tentunya ya. Karena nanti setelah ini kita bakal masuk ke jaga malam. Ada requestan lagu yang masuk di YouTube nih. Oh, kok di YouTube sih? Di WhatsApp maksudnya ya. Dari Kakak Anggi. Dari Kakak siapa nih ya? Kok gak sebutin nama? Oh, dari Kak Julia. Aduh, langganan requestan lagu remuk nih. Kak Julia, apa kabar? Aduh. Katanya minta diputerin lagu dari Kak Anggi ya, dengan judul Remuk. Boleh sekali. Kakak, biasa deh. Setiap hari ini remuk-remuk mulu nih, kenapa nih? Bunga jadi takut nih ya. Tapi boleh sekali, Bunga bakal putar tentunya ya untuk menghibur, karena Kak Julianya udah minta, boleh sekali. Buat teman-teman yang lain tidak mau ketinggalan requestan lagu, boleh dong join WhatsApp 0811 4894 990. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita di segmen sore ceria yang akhir ini, Bunga puterin dulu lagu requestan dari Kak Julia dengan judul Remuk dari Kak Anggi ya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Oke, teman Pro2, kita udah puterin lagu requestan dari Kak Julia dengan judul Remuk ya dari Kak Anggi. Dan sekarang kita udah masuk ke satu jam terakhir di segmen Sore Ceria. Karena tadi ada yang request katanya nanti bahas sejarahnya dijaga malam aja. Jadi ya sudah, kita bahas tentang gimana sih dan apa sih yang harus disiapkan ketika kita menghadapi Minggu sore sebelum menghadapi Senin pagi. Aduh, bicara soal Senin pagi, Bunga juga langsung karena apa? Karena besok Bunga ya walaupun dinas siang di jam 11 nanti, tapi di pagi itu di jam 9 bakal ada rapat teman-teman, dan Bunga harus datang pagi, terus udah dinas malam lagi. Aduh, bakal apa ya? Bakal keteledor gak sih tidurnya? Tapi tidak apa-apa. Oke. Kalau untuk cuaca fak-fak tadi lumayan bagus teman-teman ya. Kayaknya sih Bunga kalau di rumah terus ada kumpul-kumpul bareng keluarga di suasana sore kayak tadi, pastinya yang Bunga lakukan tuh apa ya, kalau ada pisang muda tuh goreng-goreng pisang tuh, atau duduk-duduk menikmati waktu bersama keluarga. Karena umur semakin naik itu bisa dikatakan masa kita atau waktu kita untuk dihabiskan dengan keluarga itu semakin singkat. Kenapa? Karena yang pertama, semakin kita besar, pastinya kita akan semakin punya pemikiran ke depan. Kalau untuk teman-teman yang punya pemikiran ke depan nih, pasti akan berpikir, saya tidak boleh selamanya di sini tinggal dengan orang tua, menetap dengan orang tua, saya juga harus punya planning ke depan. Mungkin kalau untuk Bunga pribadi ya, Bunga udah siapin planning-planning Bunga ke depan itu, Bunga harus tidak boleh cuma di sini, harus merantau. Merantau itu number one, karena Bunga yakin ada beberapa pertanyaan yang masih menjadi satu pertanyaan besar di Bunga punya otak, yang jawabannya Bunga tidak bisa dapat kalau Bunga masih tetap stay di satu tempat saja. Bunga harus keluar ke tempat lain, harus menyesuaikan hidup, harus merasakan yang namanya merantau. Biar apa? Yes, biar Bunga tahu jawaban dari pertanyaan yang mungkin selama ini jawabannya itu belum Bunga dapat di sini gitu. Jadi ya bisa dikatakan waktu kita tuh udah, kalau semakin dewasa semakin singkat dengan keluarga gitu. Belum lagi orang tua kita semakin hari semakin tua. Itu opsi kedua sih, semakin tua dan kita gak tahu ya. Jodoh, rejeki, kemudian ajal, itu hanya Tuhan yang tahu teman-teman. Oke, pastinya kalau Bunga di rumah sore-sore ya untuk menghabiskan waktu sama keluarga. Karena kemarin 2 hari libur, wih, Masya Allah, Bunga tidak jalan sama sekali teman-teman, di rumah saja dan full tidur. Untung orang tua mengerti toh, karena kita kan kerja kampus juga capek. Jadi kalau dapat hari libur yang pas libur kampus punya juga, oh sudah, tidur sudah nak, tidur. Nanti lapar baru bangun, makan saja. Belum mama Papua itu dorang toh. Dan kejar gitu nempel piring kotor. Oke, teman-teman, selanjutnya ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Nanti kita bakal bahas lagi kira-kira suasana sore begini toh, ngapain saja di rumah. Tetap stay tune di Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pradua, masih ada 3 lagu lagi nih yang bakal Bunga putar ya, untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pradua. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita ya, masih dengan seputaran kegiatan yang kita lakukan di sore menjelang malam, terutama yang besok Senin ini. Aduh, pusing-pusing gimana gitu ya. Oke teman-teman, tetap stay tune. Ada Blue dari UK, ada Aku Tetap Milikmu dari Rini Wulandari, dan ada Up at Night dari Kehlani.

0: susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, mati.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

0: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: agak malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bisa habis.

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

pukul 20.09 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Pradua. Hai hai hai, welcome to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tentunya. Bareng siapa? Bareng Bunga. Aku Tanggas di sini, masih bareng Bunga lagi. Bunga bakal temani ruang dengannya teman Pradua ya, tentunya sampai dengan Jaga Malam nanti. Kok Jaga Malam? Sampai dengan tutup siaran nanti teman Pradua. Dan seperti biasa ya, untuk mengawali segmen Jaga Malam kita pada malam hari ini, Bunga bakal putarin 3 lagu nih untuk menemani ruang dengannya teman Pradua, sekaligus membuka segmen Jaga Malam kita pada malam hari ini. Ada Separuh Nafas dari Firza, ada Girls Like You dari Maroon 5, dan juga ada Benar-Benar Benar Salah dari Nanda.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan no semua, sebelah sama kamu.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Oke, teman Brodue, masih 89 FM tentunya, masih bareng Bunga di sini ya. Kita next lagi nih. Ada requestan lagu yang masuk ya. Minta diputerin lagu dari Kak Kotak dengan judul apa aja katanya. Intinya dari Kak Kotak. Boleh sekali, Bunga bakal putar tentunya, teman Brodue. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan requestan lagu ya, tentunya boleh sekali join langsung WhatsApp 0811 489 4990. By the way, nanti sebentar di satu jam terakhir ya tentunya, buat teman-teman yang besok hari Senin sudah ada kegiatan atau planning-planning yang sudah disusun dari hari ini, Bunga bakal putar perkiraan cuaca untuk esok hari. Jadi teman-teman tetap stay tune supaya mungkin bisa tahu nih kira-kira nanti di jam berapa saja dan di wilayah mana aja yang bakalan turun hujan atau mendung. Oke, okay? Untuk itu tetap stay tune terus dan langsung aja kita puterin judul apa ya, lagu dari Kak Kotak, judul apa yang enak ya untuk didengar. Oh, ada satu lagu juga Bunga juga suka, ini lagu dari Kak Kotak yaitu dengan judul Beraksi. Oke, okay? Nanti ada dua lagu tambahan lagi buat teman-teman semua tentunya untuk menghibur. Nanti di jam 9 kita bakal bahas tentang tips dan juga trik untuk menyambut hari Senin dengan senyum tentunya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak.

Oke, teman Pradua, selanjutnya masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Tapi Bunga mau tanya dulu nih, teman-teman tuh punya lagu kesukaan gak sih? Lagu yang betul-betul jadi favorit teman-teman. Ada gak sih? Kalau ada, teman-teman tuh bisa bagikan, nanti Bunga bakal putar. Bunga juga punya satu lagu kesukaan yang menurut Bunga itu lagu, aduh kalau kita dengar kayak bisa bawa kita masuk dalam mimpi gitu loh. Saking apa ya istilahnya, saking kena gitu. Nah,

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Oke, teman Pro 2, satu lagu terakhir Bunga putar. Dua lagu, Deng, untuk menutup jam 8 biar jam 9 kita ketemu dan pastinya kita masuk ke topik pembahasan baru. Kira-kira ada topik apa saja? Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, dan ini dia dua lagu terakhir.

Bunga lupa, nanti kita bakal ketemu di jam 10 ya, karena di jam 9 nanti kita tuh bakal relay sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati Indonesia Top In di teman Pro 2. Waduh, Bunga sampai lupa ya. Jadi nanti di jam 9 kita bakal relay sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati Indonesia Pro Indie. Kemudian nanti Bunga bakal balik di jam 10 ya, untuk menemani, menghibur, dan pastinya juga bakal memberikan informasi-informasi pilihan dan terintelektual untuk menghibur teman Pro 2. Satu lagu terakhir sebelum kita masuk ke jam 9, tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, and sampai ketemu nanti di satu jam terakhir. Oke, kita gak perlu lagi putar satu lagu ya teman Pro 2, karena mungkin sekitar 20 detikan lagi kita udah masuk dan juga gabung sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Buat teman-teman yang punya requestan lagu, tetap stay tune, simpan aja, nanti kita bakal ketemu di jam 10. Dan tentunya nanti di jam 10 Bunga bakal balik lagi untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original? Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Keren.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Kan semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti benar.

Sekarang sama Angga dan Tony masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Oke teman Pro 2, akhirnya setelah kita menikmati bersama ya Indonesia Pro Indi sama Pro 2 Jakarta, Bunga kembali lagi di jam 10 lewat 7 menit untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. By the way, karena ini sudah jam 10, kita sudah masuk ke topik pembahasan kita seputaran sejarah tanggal 17 Mei. Nanti di satu jam terakhir di jaga malam ini kita bakal bahas tentang refleksi hari ya. Kira-kira hari ini Bunga kok libur 2 hari tuh, kok bikin apa saja, ha? Tidur-tidur saja. Terus satu hari ini sebelum kau datang dinas malam, kau bikin apa saja? Nanti kita bakal bahas bersama. Jangan kau marah-marah, santai saja, Mbok. Baru dua hari hati temani kamu, penyorong dengar saja. Kamu semarah-marah tuh. Oke. Kita langsung saja masuk ke sejarah yang pertama. Sejarah tanggal 17 Mei yang pertama datang dari sejarah nasional, yaitu pada tanggal 17 Mei itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 2002 oleh Menteri Pendidikan Nasional yang saat itu yaitu Bapak Abdul Malik Fajar. Tujuannya untuk meningkatkan minat baca tentunya masyarakat Indonesia dan menumbuhkan budaya literasi di Indonesia. Kemudian untuk sejarah yang kedua ya, ada konstitusi Norwegia yang disahkan pada tahun 1814. Jadi pada tanggal 17 Mei 1814, Norway resmi mengesahkan konstitusinya di kota Eidsvoll. Hari ini kemudian menjadi Hari Nasional Norwegia yang dirayakan besar-besaran setiap tahunnya, teman Pro 2. Sebelum kita next ke sejarah selanjutnya, 3 lagu Bunga putar untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune, kita bakal bahas lagi sejarah-sejarah yang tidak kalah menarik.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Amalia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Oke teman Pro 2, kita next ya, masih dengan sejarah nih. Oh, tapi sebelum kita lanjut ke sejarah selanjutnya, Bunga pengen buka jalur dulu buat teman-teman yang mau request lagu. Boleh sekali, yang tidak mau ketinggalan boleh sekali langsung join ke WhatsApp 0811489490, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya, di bagian live chatnya teman Pro 2. Nah buat teman-teman yang belum ada aplikasi RRI Digital, atau udah ada tapi masih bingung penggunaan aplikasinya seperti apa, wow, teman-teman langsung aja cek di profil Instagramnya RRI Pro 2 Fakfak, karena di situ Bunga sudah buat tutorial lengkapnya teman-teman. Dari dia pun download sampai dia pun cara penggunaan semua Bunga sudah buat. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, boleh sekali langsung dicari saja akun Instagramnya RRI Pro 2 Fakfak, kemudian teman-teman tonton di situ itu secara lengkap ya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan dukung kita para penyiar dalam konten-konten terbaru kita. Stay tune aja, mungkin dengar suara tapi belum pernah lihat muka yang mana, wajah yang mana, wah bisa dicek langsung saja di Instagramnya Pro2Fakfak. Oke, kita next dulu di satu sejarah lagi. Ada telepon yang pertama kali ya diuji masal pada tahun 1878 di tanggal 17 Mei. Jadi dengan telepon pertama kali dimulai mulai digunakan secara lebih luas setelah pengembangan teknologi oleh Alexander Graham Bell. Perempuan ini menjadi awal revolusi komunikasi dunia, teman Pro 2. Sebelum lanjut lagi ya di sejarah selanjutnya, tiga lagu dulu, tetap stay tune teman Pro 2 di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Oke, teman Pro 2, satu sejarah lagi tentunya. Tepatnya di tanggal 17 Mei, ternyata ada salah satu peringatan, yaitu setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan juga Masyarakat Informasi Sedunia yang dipraksarai oleh International Telecommunication Union atau ITU. Peringatan ini mengingatkan pentingnya teknologi komunikasi dalam kehidupan modern, teman Pro 2. Adapun dua tokoh yang lahir di tanggal 17 Mei. Waduh, dengar baik-baik, siapa tahu mungkin salah satu dari tokoh ini dia punya nama tuh, jadi kamu punya referensi tanggal lahir buat yang lahir di tanggal 17 Mei, dengar baik-baik. Yang pertama yaitu ada Dennis Hopper yang lahir pada tanggal 17 Mei 1936, dan yang kedua yaitu Anya yang lahir di tanggal 1961. Buat yang request lagu di WhatsApp, bentar ya, Bunga putar dulu 3 lagu, nanti di call selanjutnya kita bakal masuk ke requestan lagu lagi. Top, stay tune di Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Din.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Oke, teman Pro 2, satu lagu terakhir Bunga putar untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya. Buat teman-teman tetap stay tune terus ya. Nanti kita bakal ketemu di satu jam terakhir di segmen Jaga Malam. Tetap stay tune di Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah.

Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk di satu jam terakhir di segmen Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Aduh, kenapa Bunga? Ya, karena sudah jaga malam di satu jam terakhir, berarti kita sudah masuk di refleksi hari. Kamu senang sekali kalau dengar saya cerita sapu keseharian ini, kayak menghina saya begitu. Oke, sebelum kita masuk ke refleksi hari, kita buka dulu satu jam terakhir di Jaga Malam ini dengan tiga lagu. Jangan Paksa dari Citra, Cinta Gila dari Dewa 19, dan ada Tentang Kamu dari Liodra.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Oke teman bro, dua masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Kita membahas refleksi hari dulu. Kamu sudah emosi ini maksudnya kenapa kak? Ya saya cerita. Jadi untuk 2 hari kemarin Bunga tidak siaran, Bunga libur di rumah ngapain aja. Ya karena berhubung libur kampus juga dan Bunga juga LDR, Ayang jauh ya. Jadi kalau mau keluar nanti Ayang overthinking lagi, kita jadi bakal lain lagi toh. Mending tidur-tidur saya di rumah menikmati libur. Bunga tidur lumayan ya memuaskan lah, karena bangunnya itu jangka waktu dari pagi ke bangun pagi itu agak jauh sekali begitu, sekitar jam 10-11 begitu. Ini lekaknya mau nikah dan gitu, ini pikir-pikir dulu. Oke. Sekitar, Bunga bersanda ya, sekitar jam 8, jam 9 udah bangun. Bangun pagi pastinya, karena bangun pagi itu menyambut rezeki yang datang tuh teman-teman. Nah kemudian sudah melakukan aktivitas rumah, tapi Bunga tidak terlalu kerja rumahan, karena memang tujuan utama untuk istirahat di rumah ya itu libur 2 hari ya untuk istirahat, tidur-tiduran aja, main HP gitu, makan, lapar makan gitu. Pokoknya kayak gitu aja. Terus kemudian hari kedua juga kurang lebih rutinitas sama, Bunga tidak ngapain-ngapain teman-teman. Bahkan kamu tahu kamar tuh pakaian yang bersih ini belum lipat, Bunga biarkan saja. Sampai tadi hari yang memang benar-benar tinggal hitung jam sudah mau masuk kantor, ini baru Bunga urusan untuk menyimpan kamar. Biar, karena saya pikir begini, kalau kemarin 2 hari libur ya cuma tidur, lihat kamar aja kan, tidak beraktivitas, tidak rasa capek sama sekali. Tapi kalau hari ini suratan di kantor, mana kita dinas dari jam 5 tadi ya kan, sampai tutup siaran jam 12, baru kalau pulang dengan rasa capek terus buka pintu kamar disambut dengan kamar yang berantakan. Oh sudah, terima kasih lagi tidur saya sudah di luar. Jadi mending dibersihkan kamar biar pulang kerja itu hati senang, hati bahagia, tidur dengan nyenyak juga. Oke, 3 lagu lagi sebelum Bunga balik lagi teman-teman. Masih dengan refleksi hari, tetap stay tune di Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

Oke teman pro 2, aduh, kita sudah bahas banyak sekali. Dan sekarang waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman pro 2. Karena berhubung waktu di studio sudah menunjukkan 23 lewat 49. Tapi akan ada satu lagu lagi Bunga putar untuk menutup segmen jaga malam kita. Dan nanti juga kalian tetap stay tune sampai dengan tutup siaran dia naik. Karena kalau tutup siaran dia belum naik, berarti itu tandanya kita belum, iya pokoknya itulah, oke? Kita belum tutup. Jadi tutup siaran naik dulu baru teman-teman berpindah atau berhaluan ke lain hati. Satu lagu terakhir and see you semua teman-teman. Nanti kita bakal ketemu besok lagi bareng Bunga tentunya. Besok disantai siang ya sampai sore ceria. Bunga gak sabar buat ketemu teman-teman besok ya. Kenapa? Karena besok ada rapat teman-teman. Harusnya itu Bunga siaran jam 11, tapi besok tuh ada rapat di jam 9 karena ya sekitar jam 9 lah. Jadi kayaknya Bunga bakal datang lebih awal. Ada satu lagu terakhir dengan judul apa tuh Bunga? The Weather Under dari Adele.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya ramal lagu ini maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Minggu 17 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak Fak. Mudara berfrekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Senin tanggal 18 bulan Mei tahun 2026 dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Good morning Tom Pro 2 dan juga WhatsApp teman Pro 2. Selamat pagi Tom Pro 2. Kembali lagi tentunya di hari Senin 18 Mei 2026 untuk Maul menemani kamu semua di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2. Dan juga di pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ini, gimana kabarnya teman-teman? Halo halo ya, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih. Dan juga teman-teman yang lagi mulai beraktivitas gitu ya, semangat beraktivitasnya tentunya, lagi OTW salat subuh atau baru bangun nih, kayaknya mau siap-siap masak, atau mungkin teman-teman ada yang masih terlelap dengan bantal dan gulingnya yang susah untuk dilepaskan bagaikan mantan. Waduh, gawat juga teman-teman ya. Anyways, di pagi hari ini tentunya Maul bakal menemani kalian semua dari jam 5 hingga nanti jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan satu jam ke depan ini dari jam 5 hingga jam 6 kita bakal mendengarkan jazz music atau rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami ya, yaitu musik director kami tentunya, agar hari-hari kalian tuh di pagi ini, di Senin pagi ini ya, lebih semangat lagi tentunya Tom Pro 2. Jadi kita bakal dengerin musik yang bakal hype abis. Dan kita mulai dari lagu pertama kali ya. Lagu dari siapa nih gak mau? Lagu dari Aespa, yaitu Savage.
1: Oh my gosh, don't you know I'm a savage?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terbaik

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku bilang apa tadi, kamu sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: 2.
1: Info Pro 2 FM.
2: Yo, masuk ke masjid Lomo 9 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan juga masih bersama Maul teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2 di pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman-teman? Dan kalau misalnya di jam 6 kayak gini, baiknya kita bahas 3 info Pro 2 terbaru gak sih teman Pro 2? Tapi ya, ini di studio masih gelap banget ya teman-teman ya, langit fak-fak, dan juga tadi sempat khawatir juga sebenarnya Maul karena takutnya kehujanan ya kan. Tapi alhamdulillah aman aja sih teman-teman ya. Jadi kita langsung bahas aja nih 3 info Pro 2 terbaru kita. Dan kita mulai dari yang pertama teman Pro 2 ya. Langsung ke Pro 2 fak-fak, dan juga kita mulai dengan info terbaru kita. Info pertama kita nih teman Pro 2. Di pertama kita ya teman Pro 2 ya. Kita masuk di 3 tren aplikasi digital kekinian teman-teman. Di mana yang pertama nih ada aplikasi namanya Melolo teman Pro 2, dan ini tuh lagi viral akhir-akhir ini ya. Dan juga lagi disorot karena banyak banget nih yang suka sama pencinta drakor ya. Jadi banyak yang lari ke Melolo ini teman-teman. Jadi di sini kamu bisa maraton drama, dan juga lagi hype-hypenya dengan beberapa konten viralnya. Ternyata Melolo ini banyak ini ya, banyak drakor dan juga dracin mengenai CEO-CEO yang sekarang tuh jadi tren juga. Waduh. Jadi ini saling berkesinambungan ya. Yang kedua ada Pendrama. Ini tuh serial vertikal kembangan TikTok nih teman Pro 2, yang bersih dari iklan. Plus kamu juga bisa chit-chat seru di komentar secara real time bareng penonton lain. Dan yang ketiga ada campuran-campuran AI-nya nih. Ada gempuran AI kayak ChatGPT dan DeepSeek yang makin booming juga teman-teman ya. Dan sekarang gampang banget ngeberesin kerjaan, nulis kode gratisan, sampai edit foto estetik cuma modal sekali klik doang. Dan juga teman Pro 2, itu dia informasi 3 info Pro 2 kita di pagi hari ini. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal bahas lebih lanjut lagi, dan juga bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi setelah beberapa lagu berikut. Ada lagu dari Raisa nih teman-teman, yaitu Kuharap Duka Ini Selamanya.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Boy, boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
4: The best, terbaik, terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, @rr.

0: Dan itu dia teman Pro 2, lagu dari Iwake yaitu To Be With You. Dan masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan di pukul 6:27 ya, udah mau 6:30 nih teman Pro 2. Gimana teman-teman, udah pada bangun kan ya? Karena 6:30 kayaknya udah waktunya anak-anak sekolahan tuh berangkat gak sih teman Pro 2 ya. Jadi teman-teman lagi berkendara di jalan untuk mengantar anaknya, asik, untuk mengantar adiknya, dan pokoknya gitulah teman Pro 2 yang sekolah-sekolah ya. Hati-hati di jalan teman Pro 2, jangan lupa untuk sarapan ya, karena sarapan itu kayaknya penting teman-teman, bukan kayaknya lagi, tapi harus kayaknya teman Pro 2 ya. Karena kalau mau sih sarapan tuh pasti kayak selalu sih teman-temannya kalau sarapan ya. Tapi kalau misalnya emang keburu-buru ya nggak tahu sih teman Pro 2, kadang kelewat juga. Waduh, agak sulit juga nih kalau misalnya kelewat sarapannya. Yang penting kalian semua, kalau misalnya emang udah ada penyakit apa ya, kalau misalnya telat makan langsung sakit perut, sakit lambungnya, atau muntah-muntah dan lain-lain, mending gak usah namanya skip-skip makan ya teman Pro 2 ya. Yang bener-bener aja aduh, yang aman-aman aja teman-teman. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kalian semua yang lagi siap-siap untuk sarapan dan juga untuk berangkat ke sekolah gitu ya, semangat teman Pro 2. Dan juga teman-teman yang mau request lagu di pukul 6:28 ini, silakan menghubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811 4894 990. Dan juga teman Pro 2, kalau misalnya kalian mau apa ya, mau ngobrol-ngobrol dan juga request topik, boleh banget teman-teman ya. Dan selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari The Weeknd feat Ariana Grande, yaitu Die For You.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jangan gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yo, so teman Pro 2 masih 89 FM Pro 2 Fafak teman terbaik kamu dan di pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman-teman? Kalau misalnya di hari Senin kayak gini teman Pro 2 kita udah mulai bekerja, mulai bersekolah, mulai ngampus juga teman-teman ya. Jadi kita mulai beraktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Oleh karena itu kalian semua harus banget ya, penting banget untuk mengetahui perakiraan cuaca nih teman Pro 2 yang akan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 26 hari ini teman-teman ya. Dari pagi hingga nanti malam hari teman Pro 2 supaya aktivitas kalian dan juga planning-planning kalian tuh gak terhambat ya, semuanya lancar abis. Jadi teman Pro 2 kita bakal dengerin nih langsung ya dari perakirawan yang bertugas dari BMKG untuk perakiraan cuaca pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026.
3: Hai sobat pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Isabella selaku forecaster bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Senin 18 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari pada umumnya diperkirakan hujan ringan pada semua distrik Fakfak. Siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan pada semua distrik Fakfak. Sore hari pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan kecuali pada distrik Momberai, Tomage hingga Mbah Hamdan Dara diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang. Kemudian malam hari pada umumnya diperkirakan berawan tebal kecuali pada distrik Tomage, Wartutin, Furwagi, Teluk Patipi, Arguni dan Kramomongga diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Kemudian dini hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, tergolong tinggi gelombangnya sedang. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 14.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,4 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 21.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,1 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
2: Ya, Pro 2 itu dia ya, informasi perakiraan cuaca dari Kak Isabella selaku forecaster dan bertugas teman-teman dari BMKG dan tentunya semoga bisa menjadi acuan dalam planning-planning kalian untuk aktivitas hari ini di hari Senin ini ya, kan gak enak ya baru mulai hari kerja di minggu ini teman Pro 2 udah langsung bad mood gara-gara kehujanan, kepanasan, bawa ombak, hanyut, waduh, enggak dong. Jangan teman Pro 2, hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Dan juga teman-teman yang berkendara, hati-hati tentunya. Apalagi kalau teman Pro 2 yang mau berkendara dengan motor dan juga kendaraan beroda 2, pastikan kalian menggunakan helm ya teman-teman ya. Jangan sampai kenapa-napa, karena kalau kalian kenapa-napa, maul yang khawatir, asik. Anyways teman-teman yang mau request lagu boleh banget nih. Kita bakal bahas topik-topik yang seru di pukul 7 ini. Jadi tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fafak teman-teman baik kamu. Dan juga bisa menghubungi Maul ya di 0811-4894-990. Dan selanjutnya lagu dari Regina Ivanova yaitu Cerita Baru.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Datang Umroh 2 itu lagu dari Anmes Kameleng dengan lagunya itu Bukan Lagi Rumahmu. Waduh, Bukan Lagi Rumahmu berarti diusir kayaknya. Waduh, diusir ya tuh. Pindah rumah kayaknya ya. Pindah ke kontrakan atau mungkin pindah wilayah, teman-teman. Positive thinking aja. Anyway, sudah kemana-mana nih ya. Selamat pagi Datang Umroh 2, udah masuk jam 7:30 pagi nih di waktu Indonesia Timur. Dan pastinya waktunya sepada bersama Maul ya, teman Pro 2 ya. Kayaknya udah pada mulai stay di kampus, udah pada mulai stay di apa nih? Di stay di sekolah masing-masing atau udah ada yang duduk di kursi kerjanya teman Pro 2 ya, atau gimana nih teman Pro 2? Anyways, teman Pro 2 di sini ada enggak sih yang kalau pagi-pagi itu udah agak-agak pusing dikit atau mungkin perut mules gitu ya? Waduh, itu kenapa kan Maul? Nah, nggak tahu juga sih ya, maksudnya kalau kalian gejalanya kenapa teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kalian udah mules dan juga pusing dikit tuh, nanyanya kemana? Apakah nanyanya ke klinik atau malah nanya ke dokter Google? Waduh, awas loh teman-teman ya. Niatnya mau cepet sembuh, malah overthinking duluan pagi-pagi. Yang awalnya cuma gejala pusing-pusing, Google bilang malah kanker. Waduh, langsung ketar-ketir itu buat teman-teman ya. Ternyata kamu gak sendirian juga kok teman Pro 2 ya. Kelakuan kayak gitu tuh emang lagi ngetren banget. Mau baru aja baca di antara news, ternyata faktanya 6 dari 10 anak muda zaman sekarang itu hobi banget ngelakuin self-diagnosis atau nebak penyakit sendiri pas lagi sakit. Waduh. Emang ini berbahaya gak mau? Iya, teman Pro 2 ya, tergantung ya. Kalau bisa self-diagnosisnya masih di batas aman, cuman kayak, oh ini gejala ini, jadi aku harus cepet-cepet ke dokter gitu. Itu kan bagus sama Bro 2 ya. Yang jadi masalah adalah ketika udah self-diagnose, malah overthinking teman-teman ya. Waduh. Menurut penelitian dari Health Collaborative Center, walaupun anak muda sebenarnya masih percaya sama dokter asli, mereka tuh makin sering nih jadiin internet sebagai alat rekonfirmasi buat gejala medis yang dirasain. Tapi hati-hati ya teman-teman ya. Nebak penyakit modal internet tuh rawan banget teman-teman, rawan bikin parno. Kadang gejala masuk angin gara-gara telat makan doang, dibilangnya tumor. Waduh, gawat banget itu teman-teman ya. Ya awalnya bisa sembuh yang awalnya bisa sembuh dengan cara dikerok aja, ternyata malah berobat ke Singapura. Waduh, padahal ternyata pas nyampe sana, ya masuk angin aja pak. Waduh. Dan juga lagi ini mau nanya nih ke kalian teman-teman, kira-kira pengalaman paling kocak atau pengalaman horor apa sih yang kalian pernah rasakan ketika kalian tuh sakit? Terus kok apa ya? Terus waktu coba cari penyakitnya tuh apa di Google, ternyata yang disalahin sama Google tuh luar biasa menakutkan. Waduh. Padahal ujung-ujungnya ternyata cuma disuruh istirahat sama minum air putih aja. Kira-kira apa nih cerita lucu kalian? Langsung drop aja nih cerita kalian ya. Bisa hubungi Maul jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Jangan sampai kalian self-diagnose terus sama Pro 2 ya. Pastikan kalau kalian udah self-diagnose, langsung ke mengunjungi ke ahlinya atau ke dokter ataupun ke klinik teman-teman ya. Itu dia teman Pro 2, 6 dari 10 anak muda yang selalu pilih self-diagnose sendiri dari ketika sakit ya. Tentunya mau kutip dari Antara News nih kalau ini teman Pro 2 ya. Dan juga teman-teman, kita langsung masuk lagi ke lagu selanjutnya. Lagu dari ZV John Billion yaitu Beautiful Now. Asik, cantik sekarang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: FM Pro 2 Fak-Fak.
4: Teman terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, @rr.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia langustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah, rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Wow, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, Mas Lukas masih di Lobang 9FM Pro 2, Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Dan tentu masih bersama Maul. Kita bakal bahas topik kesehatan lagi ya, di pukul 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur ini. Dan gimana Senin paginya teman Pro 2? Karena Maul di sini kayaknya udah pada mau upacara nih. Waduh, kayaknya Senin tuh selalu identik dengan upacara ya teman-teman ya. Aduh, dan juga teman Pro 2 yang belum bangun, ayolah bangun teman-teman ya. Buka jendela biar melek, biar makin semangat jalanin awal minggu ini. Mau punya info olahraga yang lagi viral banget di kalangan anak muda dan juga selebgram akhir-akhir ini nih teman-teman ya. Lagi ramai banget dibahas, namanya olahraga padel. Apa sih itu padel Kak Maul? Nah, barusan Maul baru baca aja nih. Olahraga yang mirip gabungan tenis dan squash ini enggak cuma asik buat hangout bareng bestie, tapi terbukti juga teman Pro 2 efektif banget untuk ngebakar kalori kalian. Wih, ini soal apa sih Kak Maul? Nah, jadi padel ini mainnya tuh menuntut kita untuk merespons bola yang memantul cepat, teman-teman. Padel ini mantap banget buat melatih refleks dan koordinasi tubuh kita. Terus yang paling penting ini, lari-larian pas main padel itu bisa memicu hormon endorfin yang sukses meredakan ketegangan, ngusir stres, dan juga ningkatin mood kalian secara alami tentunya. Jadi cocok banget nih teman Pro 2 kalau misalnya kalian semua udah bad mood gitu ya, capek kerja. Nah, jadi olahraga padel aja loh, bukannya tambah capek ya kamu? Enggak, justru olahraga padel tuh cocok banget buat menjadi healing produktif kalian sambil cari keringat. Nah, jadi itu keringat yang gak bikin capek ya. Capek sih tahun Pro 2 kalau misalnya kalian mainnya terlalu lama ya. Tapi kayaknya padel tuh kan kalau misalnya kita lari-larian itu kan memicu hormon endorfin ya. Hormon endorfin itu bisa membuat kita tuh lebih semangat dan juga lebih senang lagi teman Pro 2. Nah gitu, makanya Maul bilang gak bakal capek teman-teman. Capek ketawa, iya kayaknya. Dan juga teman Pro 2, kira-kira udah ada yang pernah nyobain serunya main padel? Karena kalau Maul sih belum ya teman-teman ya. Justru Maul baru tahu nih, selalu dengar kata-kata padel, padel, padel. Ternyata padel tuh kayak gini ya, apanya olahraganya dan juga menarik gitu. Kira-kira di fak-fak ini ada padel atau tidak teman Pro 2? Kalau misalnya ada, boleh dong spill-spill kira-kira main padel tuh di mana teman-teman? Bisa menghubungi Maul ya lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga bisa request lagu teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kalian semua ngobrol-ngobrol bersama Maul supaya Maul juga ada interaksi nih teman Pro 2 ya. Dan juga teman Pro 2 yang mau request lagu silakan. Kita langsung masuk ke lagu selanjutnya. Lagu dari siapa Kak Maul? Lagu dari Jungkook. Waduh, siapa nih penggemar Jungkook nih? Silakan. Ini dia lagu dari Jungkook, yaitu Standing Next to You.

0: Pedesnya tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini, nih.

0: Terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbak?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbak.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
1: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, Ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Dan itu dia teman pro 2, lagu dari Miley Cyrus, teman pro 2, yaitu Easy Lover. Wow, Easy Lover, cinta yang mudah. Cinta mudah apa nih teman pro 2 ya. Dan juga teman pro 2 masih bersama Ol tentunya. Nah, siapa yang pasti pagi nih 8.39 tapi perutnya udah mulai keroncongan. Waduh, kalian tadi sarapan atau enggak nih teman pro 2? Waduh, kalau misalnya gak sarapan ya pantas aja keroncongan ya. Tapi kalau udah sarapan tapi keroncongan gimana kalau? Nah, itu berarti gak bismillah teman-teman ya. Ngomongin soal makanan, siapa nih yang tiap buka TikTok ataupun IG ya, bawanya pengen jajan terus, jajan terus. Waduh, gawat banget. Gara-gara scroll makanan viral yang selalu muncul di FYP kita nih. Pas banget om bro 2, mau baru aja baca di rri.co.id soal fenomena jajanan viral anak muda. Ternyata tren makanan estetik kayak Korean garlic bomb bread sampai donat kekinian itu sekarang lagi mendominasi ya teman-teman ya, apalagi di platform TikTok maupun Instagram. Saking hype-nya nih, saking apa ya, saking lagi trennya teman bro 2 ya. Jajanan viral ini tuh udah berubah fungsi dari sekedar camilan jadi simbol identitas sosial. Aduh, identitas sosial buat Gen Z dan juga milenial teman bro 2. Tapi hati-hati ya, di balik tampilannya yang cakep buat dipost, di balik tampilannya yang estetik ya, muncul isu kesehatan yang mengintai kita tentunya. Salah satunya, jangan lupa kalau makanan-makanan yang kelihatannya indah, manis-manis itu kandungan gulanya kelewat tinggi teman bro 2. Waduh, terlalu manis, melebihi manisnya Maul. Waduh, percaya diri banget Maul ya. Jadi selain mikirin update story, kita juga harus mikirin nih dan juga perhatiin nutrisi kalian biar badan kalian tetap fit dan juga apa ya, jangan sampai kita menukar masa muda kita dengan foto-foto estetik tapi nanti di masa tua kita nanti kita kena diabetes, kena apa lagi nih, kena hipertensi teman bro 2 karena makan asin-asin terus. Aduh, takut banget teman-teman ya. Jadi pastikan kalian semua menjaga kesehatan kalian teman bro 2. Dan juga pagi ini mau pengen kepo dong, kira-kira apa sih makanan viral belakangan ini yang sukses banget bikin kamu tuh kayak aduh, saya pengen coba sekali. Aduh, rasanya kayak tertahan begitu om bro 2 ya. Rasanya kalau bisa just tip nih. Tapi ya susah juga sih kalau mau just tip makanan ke fak-fak ya teman-teman ya. Kira-kira apa nih om bro 2? Kalau mau sih, mau pernah lihat kue ya, krosen. Nah, krosen bukan kue, bukan lihat lagi, malah mau pernah ngerasain krosen kan nomor pro 2 ya. Dan juga udah lama banget jadi kayak pengen makan lagi krosen tuh. Tapi di babak ini mau enggak tahu belinya di mana. Aduh, jadi apa ya? Jadi nostalgia, jadi pengen lagi gitu. Aduh. Kalau kalian apa nih nomor pro 2? Boleh spill ya. Bisa mau Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Dan juga kita baru aja dapat requestan lagu nih dari Kak siapa? Dari tentunya dari Kak Zulia yang ada di Jakarta yang selalu stay tune bersama Waul ya di RRI Digital. Halo Kak Zulia, masih mendengarkan lewat RRI Digital nih Kak Zulia? Karena Waul baru aja nih mau puterin ya lagu dari Angie Carvalho lagi nih. Wait ya, kita putarin sebentar lagi lagu dari Angie Carvalho yaitu Remuk. Nah, kalau ngomongin soal lagu Remuk ini, lagunya cukup apa ya, cukup meremukan hati juga. Aduh, meremukan hati juga gak tuh. Tapi emang kayak lagu kayak gini tuh lagu yang apa ya, lagu yang bikin kita tuh terbawa suasana seolah-olah kita yang diremukan hatinya. Padahal ini cuma lagu ya. Waduh. Kita langsung dengerin aja nih. Kak Zulia tetap station 89 FM Pro 2 Fak-Fak ya. Kita langsung puterin lagu dari Angie Carvalho yaitu Remuk.

0: Ya, yaitu Remuk ya, requestan dari Kak Zulia yang ada di Jakarta. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan juga DNG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Dan juga quotes-nya hari ini nih dari Kak Zulia, yaitu di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Asik.
1: 23. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Peno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya lokal bisa gini.
0: Iya. Sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: Kan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.